dari uangku yang tak kenyang. Berapa juta lapar kucingku. Berapa abad dia mencari, menjaga, menunggu. Tuhan mencipta kucingku tanpa mau, dan sekarang dia meraung mencari ini. Dia lapar, jangan beri daging, jangan beri nasi. Tuhan menciptanya.